bahasa. Wanya biye, wanya biye biye, wanya biye, wanone wa, wanya biye, ayada bahaya.

biara resua nyame asɛm ati hwɛ ɛbɔ mpa yo sɛnea ɛbɛyɛ ɔbɛhu awurade ye ɛnɛ lɔyafo mpo resum nyame obi biara resum nyame akɔmfo mpo agyae bosom ɛsum nyame sogyaifoɔ nyinaa mpo resum nyame ɛnɛ president wɔresum nyame akɔmfo no bi kora nya nyame yi a ɔbɛsom yeye ɛno nti amɛnyame suma yɛto ɛtwa toɔ halleluya.